Yang zat ini ambil kelembapan, sangat jauh berlanjut. Ningkung cina ambil, kengkung dia mau tidak tangan, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak zonnya lembut jauh jauh bandai, nampak z
ཁྱི རེད་བོ་ན་བ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ང་ཅན་དེ་ཚན་པ་ནི་དམོ་ཚ་གི་བོ་དེ་རང་གི་ཚན་པ་དོང་ཡིན་ན་ལོ་སུང་ཁུ་ཡི་ཡི་ཤ་ལང་གི་ཚན་པ་ནི་གོ་རྒྱ་བ་ཡོ་དེ་རང་གི་ལོ་སུང་ཁུ་ཡི་ཡི་ཤ་ལང་གི་ཚན་པ་ནི་ན་གི་ཚོ་ཆུང་ལོ་མ་གི་གའི་ལོ་ཆུང་གི་ཆོ་ནང་ཅེས་སམ་ཤེ་གོ་ཟི་ལང་ཅན་དེ་ཏ་བ་ཚ་གོ་རྒྱ་བ་
Rendinjoni tenang ge chamban yuan jin nang har jin de lu ring zhan bi dang ka ge chamban de ko ge yu tenang ge lu ring zhan bi dang ka ge chamban di nang har jin ge chi ni le to ar ngari ko ge la to an di lan to ta de tem de ge shar gam bu ju yi

0: nyamchik guni taa loma chong tup tsara tundu kumar mo.
1: Nari.
0: Tara di nata zi kimtsang lisha na choko, soptayi lisha na choko, taa zuu nanga zuu tsara nata girgin nata lisha kudu shenkinpa, girgin de taa kichi amgi ingi chin taa chashin ichin kogu lakane. Tiga taa lisha taa jingu ichu taa nangir chin buchuk danar mo.
1: Denga.
0: Taa maa ila taa taa kunga tiga taa zi maa taa machi tambar chatunga ini hit chatunga taa nanda taa tsara na. Taa tangkip ka taa zi loma manga zi ka taa kaya ga zungnu nda hi. Nda tang choku na maari.
1: Denga.
0: Kartang tenang ka shayi chi kai ga zong nukang da xindara. Ta tama uzu shayi ta kai ga zong nukang da xindara nyama chikamu.
1: Ri.
0: Ngun chi nga zong loktan yugu chingi na ngoma xena ta ta lhapsha tama nana chi xini zong nukai gindar. Ngoma xena gergin zili mara yung istab nara chi guna zong nura ui gindar. Rang kachik wana zong nura ui gindar ta.
1: Ri.
0: Ta chi jayi changlis kandama tan datang da tawala tan yungi xena ta chi tā chī lōbzhōng tā yī mā xīr gu nā chī lām dhī ndā kia tā kata mā lō nā tā chī kātak chīmbō nyōng gu nā rā mō.
1: Nā rī.
0: Kātang tērā ngā hūmā chū tā tā tēli tā tā chī tā dōgatā nō, tā tōngu dhī ngā rī.
1: Nā rī.
0: Chī lōmā māngā zhā chī nyōng nā tā chī tā wī kī jāng chū tā chī kā nō. Wī kī nāng tūn tā kū chū chī kā nō chī. Nā rī. Shai chu simkhan damu zini laka ta girgingi lisha ta chingui kya tagu maayi. Oma shay na trangtsay na ta ta morchin zi kutigi liyo na ta dikana niko dan ta shai yi ta chi kaya yinda chi shala yi la tang ka tam kaya yinda chi ajanga tang duk nuzi simkhan tang dakhin de ta nipa tong da kamo.
1: Yari?
0: Nipa tong ga da nuk yunga ta yina ta girgingi ta oma shay na ta lisha zi ga ta tsaitag liga tsa ta kutigi gulgum ta ta chi ta zuu nanga zuu chuk da kala. Parda yinji na ta chi lopchung garam banda zu yinji na tā chī chī yī māngā gā tā kā yī gā tā kumar rā sā kā kūyī gā mū tā rā tā tā kā wī kā yī gā tā yā sā shē sā mchā nā mā gā tā dā lōg nī kā nā mā gā ngū ndā gā tā pāi chā gā tā sō tā nā nā zōng yū gā mā rā
1: yā rī
0: sō tā nā nā tā kumar rā yū nā tā shā yī tā tā kā yī gā tā kumar rā ngū nā tī yā nā chī kā yī gā ngī tā nā nā tā kūm bā tōng bū jī tā rā tā gā rī gā tā sā chī rī wii nda jo gani chi, wakke shay jo gani kisho. Nda mo zi ta nda shi dita nda mda girginga ta chi tabja chi tong wani ta ta kupa za tengu ta kamo.
1: Nari dinga.
0: Tanayi ta ku ta tsubu chari ta tukumar jangu, tukumar kayi ki jangu nu warkam dana maagi ta shayi te chi sanna nga rang jangu ta chi lisha kutu ki tina ta tsubu chari ta girginga na ta ngingi shana chi ta nyi chingi loku, nga nyi chingi loku usku ga zi.
1: Nari.
0: Ngingi shana ta tanda nda ta angi sa ma tong na ya ta, wen sung ka ma tong na ta shungi chen zi nga tuntang tuk chab chanda mudu yu kumu.
1: Denga.
0: Tegita li sha ku tuk shaytanga la kata girgin la kata ngi nyambarin chok chota suu zi. Tengi tuk jinta ingi nara ngi ingi nara zanjigi zu tarte mara taak saa chaya mara suu tuk puchi nyambe zu deli tiki kabda zi nas chire. Tawagi li sha la kanta ta ngi ingi tao kachi chimdak chung gang kishta shiga jago nu nang sata yu kumu.
1: Nari.
0: Chimdak ma waka tuk puwa la la zu kabda ina. Uta shayin deo ka zanjigi li sha mani ki ngi ingi tao kachi nyen kongo shuwondi gugus kanama.
1: Ri.
0: Ota gomo yuwa yuwa nga mashina nam kongo su chunye upsinti gugus kanama da namunda manga mongo mashina.
1: Ri.
0: Sacha sacha ge chila che, sopsu ge chige leptang da nu mashina. Da damu yu kumo sacha rich kundar zikono tenda mara dayan sacha lala na tenda damu nguinsum gani gamo.
1: Ri.
0: Tenda ta gerginga lisha tamo ngu mashina ta mborchin ta tanka tamo maa zi kutiga tanta ta kartong tenga shayi chi lisha chikin daga da kazi na ya. Gerginga lisha chikin yondri wei kundi zina ta. Waka tamchibuwa karan ka samlo tanga tihin tagi meka mo. Kartang tena rin jinang oma shena kapatan ta tamchibuwa nda mo tabdi.
1: Yari.
0: Gila ka chi mizi rin cha jangu, tigpo jangu nda yoka zi.
1: Yari.
0: Damo ga maalag nda vache tanga ta tanga ta diga kapara tlaga zi tanga ta mara hata na. Lishan dihi yongda gada me mo.
1: Yari.
0: Lishan da ta wain jata oma shena ta lisha ga nang kata chada chaya ta ta pantuk choyo lisha tuku ga zi.
1: Yari.
0: Pantuk ta chepo minu. Ta tamo u lisha ga lukura nara mo.
1: Dinga.
0: Tehitan oma zina ta kartan tiran talim na ingina ta giri lisha kudu shaitan dila kata kacha natsuk ngu kata.
1: Dengu mo.
0: Chimduk susu ngu tanda oma zina dila si langzhan manga yung kata nung. Dara ta dorta leo na giri ngu lisha chingui nu mangzang nu telan dira yu kuna rmo. Tengda ta lisha ndasha leo na ta oma zina ta si higu na ta chi dhaya ku dendak zika chigini zonu si chete. Di kartan kanyang ganyi tong nika ta talu ga. Tawa tukwa na anzi nama. Tā ndi jākhā sōsō pūgā chī lēshā tāng jāyō na sachī sāvā zī chāptakat tā mō.
1: Rī.
0: Sachī tā chī chārā zī nā. gergenzi yenazno kapır nanil tomandeli şakurdu gibi çolkundu maçok patton umurumu
1: ri
0: tutuk tomaz yina kı kapırın da vaçı tanda ton lişa yondu yina maçok zakumu
1: ri
0: da maçok paniyamu tutuk da tomaz lişa tajunda lişa tajun gen kında çamda katan azgana maçok da kıra kumu
1: ri
0: tanda tanda tawa gıçı tutuk da jonşok koyun jinayan çı gergenzi lişa kodik şaytın gıla kanda mu gıta sıçı sarganda yungu da kada
1: ri
0: da tam tepo yondu yin çıza nando tali ona gergenzi kıla kada napın tatak tırı kyo titun da kumu
1: ri
0: Di anche ke di ni tong ni ka tsachi ke da ga na ta nyong chen ni zin tmo sachi de yong de ya. Tan de tan ga ni na jeng na tsama na lhta de ku da na.
1: Ri.
0: Nyong chen ta chi nyong tong ku na ni tsa ku na mo ku de ni na.
1: Ri.
0: Di tan da zu na ga zu ke na de zu na mo cha na ta chi ga mo so su ku di rum ku lo ma o ka na.
1: Ri.
0: Ta ma chi na o chi lo rum tong na ma ya ma sam ga war ge lo ma ga. Ta li sha ge ngan khun de jeng a tong ju de ke nyong chen ni na ge nyong ta chi ge mo.
1: Ri.
0: ti tone ta che phoma tam che ta ur ta yar gan nang da kong sang da dewa ta shim chu ga sab jong ju da ka ta
1: ri
0: cha tang ga sab jong ju ge me na ta che khum dan da ta ur ta mu me me ka ta
1: ri deng ga
0: yo chu tho ta sha ga sab jong ga gan khin da che ma tong go de ta che nyong chen ni zin da mo sa chi de yong na de
1: ri
0: sa chin da tam che bo ya ta ta na tu na tu shong da tang da tam che bo na tu lak chi sha ju sha tu ra mo
1: ri
0: Tak kan sebab tak kan esok nanti tak gergin sih nang rumah sana tak sih. Tuh malih syarat yang kau tuh sih. Tak samlo lah tuh. Hongke cepu matang orang kalau maga tak hitset cantik macam. Tapi tak lihat campur muka kudi. Jadi nanti sejuta murat orang baca semua orang kau.
1: Ri.
0: Tak kete itu cepu tak. Uci gergin nampak tak orang lah sejuta lah sih. Ninja yang tak sih masih. Tak orang yang cuni tak orang dega. Tembok tender kau cakap. Nampak orang dulu ni macam tu ini. Tak orang tuh malang ini sih nanti sih. Tali gawi lisha. Tamo lisha mga kudrisha ne on shi yona ta chil chile di diga chamgala kana shayko no nar maa sunba maga songchub chanchung zin choga.
1: Nadi.
0: Vitra nyeran pao kufas kuna.
1: Nadi.
0: Ta chanchung denge dao tis kata nari.
1: Nadi.
0: Chanchung di na nar maa sunba maga songchub ka chanchung na nata nar maa sunba maga yena kaga ngasu chamu zi gugudin ta tenka yoko nari.
1: Nadi.
0: Tena gilginga Tang ini lisha zoomnya kudu itu na, saya itu nesut kemeja na.
1: Dengan.
0: Nesut bahkan nanti sebenarnya, ta saya itu ta jadi ta kerana ni pada tangan tu kita na mo. Tapi leh ona ta, tu ta gergin kita ni datang datang kita cila bawa jom mai, ona datang datang kita cila nang cung ni tu leh ona, ta cina gergin tu yang jinah tu tercium saya tangan ke, ta nafsu tu kudu itu na mo.
1: Nari.
0: Ta datang datang kita cila yang gergin nampai na yang tu jilun lis. Soalnya tu lisan na lisan dia tu kodik setan dia tu fokus ni. Dari tu tu tu tu tu. Di tu ni tu tadi macam apa tadi tahu tu cuci nasi tu. Tadi yang kan ni tu sejak dah lakukan tu sih sahaja tu kan tu orang gelak dia mana.
1: Adi.
0: Tengok tu tu lisan tu cepat tengok cek kodik tu. Nada tu ni mana ni sih tu tu hamsun susu tu lisan tu kodik tu.
1: Tengok.
0: Tadi dia mana tu. कोई जो जिन्हें तेरा टांडक लिशा चित्र कोटे को गायक लिशा चित्र कोटे को जायक लिशा चित्र कोटे को इंतज़ाम से पुन जनता ना नाता अरान के साक्षात के इंगे तोजक था उन्हें मोटू कोई था
1: नहीं
0: इंतज़ाम ना तेरा कंडो उन्हें सोए
1: नहीं
0: ओ ची तेरा इंगे लिशा कोई ना तुंचन तो उन्हें नाम तुंचन तो इंतज़ाम Tetapi nanti tu kegiatan kecilisan dia sebab sesuatu nak katuk tu, ada ke tu tunggul jauh nora, lisan semua ke lisan cina ni kasih pada lama. Dalam sekolah sendiri, tu ni kegiatan kecilisan yang mengyong de, tu telegram juga kami ke. Tetapi dalam sekolah sih tujuan jenar yang tu lakukan, dah tujuan jenar yang tu faktor kengga ni cili datang tak sah anda mula guna ramu.
1: Adi.
0: Tujuan jenar sih kita, orang ke samping tujuan jenar sih sah datang juga ramu.
1: Adi.
0: Tuan itu kat tempat orang jinara macam tu, tak yang nang tu jodoh tu tu guna mu. Yang nang lisan tu kudu jinara tu orang macam ni. Cukup gergin kan orang macam ni lisan tu kudu jinara tu kerja ni. Tiap kudu jinara cukup ni mari. Yang dah muda cukup aku satu orang nak yang datang. Cik lisan tu cik mangyong kan dah
1: mah.
0: Ah, teh lisan tu kalah kan dah mah.
1: Nari.
0: Tapi tempat tu cik tu mungkin satu orang kan kita sebesar itu guna mu.
1: Nari.
0: Sabtu orang kan sebesar ini datang tu cukup cik tu semua ada tazu tak gergin kita. Mara kuarai tak sih cuita, yang negri sian tu kudu kita cukono.
1: Nari.
0: Demu kan jod, dengan cuci nanti sih lisha kita nanti demu kan jod tengkat ter, dalam dalam tu demu cuita nama.
1: Nari.
0: Tapi nanti sih tu, tan dor teli orang nanti sih nanti lisha di laki sih orang. 아 딸리샤 고드리 꾸노카 토테타 게게 게게 지메 그 라샤 강제 나라 다시

0: 야 뉴니비 쭈꾸총총초 다스타치즈가 산지 능진반 덴기나 나총시비 가치가 찬총니와 티바가스질린 리드나치 티바가스치크스컬음 더블리다팅이 올라른가 나스템 르치잉그진 디한치닝이나영 잠릉카르네그 시동라 리종 망아스가 녜너 리 데랑지나영아치 쳇 티바가스치크능아 쭈꾸총총 시갈 하모그시노가 나스템 Pagshi tang shi teung se gono dixi nyanju yil. Dana tuku chongchong changma gayang nyanbi kaabse arigwa xig xe xiga dhemi datangi. Dangina tukumu chongchong jiga lhamu ga nartam chige xeke xe gono kaabke caka nyamjir nang gisi xtamji kanggonji ga warsamde yikuzgi nyani datangi nartam di nang na ngasi go gono, xi gono ga niligra lhamsha chasga joke yoke tishuwa xamji ga yikuazga tonggo.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས gara erda sama saju mboro dnok kwat ni karkaka mapong gara jag zinara karkaka rinchi ro wazin jag zinara dani shin tyeong sa sa song huni da bogsigo di wosu bu satongs nin tsig gara shin tyeong ta sa ni shira yo tongs gada tsingo ton ba gohi ama la sa ni shira tona zwi nora nong jang er zig jima la go ma dani yong shin tyeong go Ami wo jingo tonba gohi ama lasan ni shira tona zbi nura nung jangar zhig jime la go maas dani yang shin tiong Ami shi chu gohi ama lasan ni shira tona zbi nura nung jangar zhig jime la go maas dani ta shin tiong go rang go shi tang na so chik diri ca co waksan bu sa zhuk ndo soy na ndo li ta bokshi re ndo li bokshi cang a song zhig re cha bokshi yu na me nu ta shin tiong bo lang e di er gan da sama nuk sun kong a zong ta mara shik tang e er da sama sa jun bo ro do nung nu ta yang si char ke zhig tang ta shira wa zong zhig dani bokshi shira yong e yo chik yong chik di nu kong a shik zhig zhig song ndo soy na ndo li ta dani ta o ta shin tiong la sa ni shira ta nung na yin dun du li ta ta ju jik gyo go dun du li ta shin tiong o tso song sik dani ta shin da zin ra nga gan da sa man duk sun kong a zon ta mara shik zhok ka er da sa ma sa jun bo ro dun on ta yang sar ki zhok ka chi ta yedun chaz gin zi dani ta shin tiong go zhang ar gin chi chaz gze chi nga ta sa zon hu ni ta nga wak san bu chang ma sa zhok ka dana ta ni ga ju jik gyo zin dani ta ni ga long a zi gana nga song nu ta xia pak ta rang chang ji dok

0: Rigipi skar kungana si juyel.
1: Ari, nyangni na chungo chi chuk chu. Chachu dimo yin na. Nga yin na achi gen chu chil yin. Erang yang achi ge chi chak nyan de ma. Yevzin chani se ni anartam zga yuqa yuqa zga cheri tun yo. Chachi na war to la nyong go. Ngun chil zga da sa cha zga na. Rgapu zga lolin lolin zga yo ke. Rgapu di kyo zga yo ke. Kyo di nyang a kyo tang kar se ke. Damani tarong zo pshala zga yo ke. Shila di nyanga, shila chari sika. Chao sambu da zhobu yinziga. Chao da wuzo, yevzin jani sini, jani ziga zangchil janziga yuka. Jani di suwa da dangna da, si cha sama dugu cha zgo na, arangda da yoni dangu, jani ar zangchil janziga yinziga. Chao suwa da hachang shibu zi. Nyanzig ziga, yevzin jani da da gimma ziga gui dangziga. Tani da chawuk sanpo sa jen tungji me la, semdig yi da yuka. Rikav da ziga kyo tangkirka yi la, ya, dan digi dana da ma ri. Yevzin jani da zaga dan yugo yirin do li ra, songi amni ga bu din digi sha ziga.
2: Amni, achun digi dana da ma ri. Yevzin jani da zaga dan yugo ga, re cha, kyo do zin in cikin yutub ji ma ri, shila kya ri ngin ya song na cha mu ri.
1: Tabzino, amniga.
2: Tatabdengara, kyaniga songna wajyara. Ta amni lulu songin yomatabga ya.
1: Tabzino, chatangkarka.
2: Amni, letba. Nganiga tanjo juyila.
1: Tabzita, chatangkarta. Shala chari niga yevzin jani zagawa songsaka. Niga song songno lamzgani, Shila chari chatang in juu matawa.
3: Chaka tangkara. Nga chali in juu matawka. Anike maazag shi na chukwa.
1: Tazi no, chatangkarka.
2: Ta maashin duku meka. Mi chung karatanga.
1: Tazi da, chatangkarka shila chari karira. Niga sung sungi lalung maazag ganu zani. Rikin maazag yosu nyetangzga.
2: Tani sarg zika da, kio tangkar ginma zangay kiman zuyi, ginma hamra yi kari dritang zika. Tsamde da, shila chari ra kiman bjigi ra, yevzin jani chiri da dritang zika.
1: Dritri songe da, ngonchil nyegi ji yo su sacha de niga to ni, sama zika jig zik si tangi da, nyegi ma zika shi da zika. Tani yang, shila chari ga yila ngan zika to ndo zika.
3: Chaka tangkara, taani ki sama siv chak tangna cha. Ani ka chika nyit tangi song na choka, nga cha tangi shung jo ma tuka.
1: Tazi no, cha tangkara kara, o toshik dengi doli.
2: O, tera ma chok jo meka, tana ani ka chika nyila tanga tan jo jo yila.
1: Tazi ta, niga nyil tangsa. Sake zika nyin no cho ni, shila chari sali ra. Yevzin jani cheri dhe tangsa. Yevzin jani cheri songi ra, amni ganbu devshin ni. Takirga, kyo tangkirga. Yevzin jani mabza ni masil, karge lamarang tongwa ganyali danjokuzi. Amni ganbu, kwaazga mangaazga shat tangsa. Dani da, amni ganbu gara chiga bdengan doli. Shila chari zino, ngonchila di narandang jeche wasongsa. Rikab di da, kyo tangkir zha tuin tangsaga. Kyo tangkir tuin ma tagda ka xigira jigang maangwa, rikki xigat tagzaga jayi daga tangsaga. Dani zong di da, kyo tangkir ra, siilag ra, rirpa mani, sa maa xambu xigira maa xinzaga. Rikab dani zong di da,

Yang zat ini begitu menambah tangsan kencur bulan jin jin kongchan bi kengkem demo tidak tangan nambah zonya lum tenjauh jin bandai nanzurung jangan jangan jengkong work kelolong cengga jin kong tak tangan kono kelolong jir kegelintan ini. Dalam kelintan dia yang nambah zonya lum gerang gonzen yel anap cip jayin. Rejo panamba tenang gelintan dia yang jopo nambah ke zanji kom sang ke din sam de jorsi kanang wajibu dira kipsya ke jauh sin chan wari bintapi mandin sya. Rejo panamba tina tenang gelintan dia yang jopo nambah ke zanji kom sang ke din sam de jorsi kanang wajibu dira kipsya ke jauh sin chan wari bintapi mandin sya. Rejo panamba tenang gelintan dia yang jopo nambah ke zanji kom sang ke din sam de jorsi kanang wajibu dira kipsya ke jauh sin chan wari bintapi mandin sya.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས yang tu tamu lomu mahu sana tamu yang nama orang lain jina. Ta gerginggal ikan dia orang itu tengah waktu talu show segajil. Tapi orang kau kalau show Jepun di orang lain jina yang tu talu Jepun di orang ta jantung cang-cang ni orang ni. Ta cora ke kelapshan datali. Dikeh orang ni jadi, tanah yang ni orang ke sejajar ta tu jantung tu jinu nyam yang ni jalan dekat ni. Ta topchong gergin zina tu lama ke sini kumtang. Tandung tu jossen de tu nang semua tu ikut kundi.
1: Yeah,
0: Mangani. Donang え、一応その時にじゃあ、なんか、ま、とんだびが楽しそうですね。なんか、ま、かっこいいんじゃなんか、全然なな。あ、シェイズよ。だシェイズというんじゃない、全然なんか、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっ Tamuzin jo matos chevita chi chertanga ta mandang dongzon lis kuga chi

0: 계승 그 탈라 음식 그 소수 그 답놈 간다 요나 기긴 도중이 타니 한 갑다즈가 통통이나
1: 야야 따올에 본촌 호마즈가 따체 타이 그정도 근데 바치 있으니 좋고 가지 나도나랑 그 연타 같이 그 이긴 시기 되나라
0: 아니 야
1: 디타나야랑 그 치 랑게 치 따츠 말아 토마 갑다즈나 스제
0: 네리
1: 아니 근데 나 게데나 오디 진드나 따체 세가자 그럼라가나 텔라키 세세가 뭐야
0: 네리
1: ᱛᱮᱱᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱡᱟᱱᱟ ᱠᱟᱭᱤ ᱡᱟᱱᱫᱩᱠᱟᱱ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮᱥᱚ ᱥᱮᱯᱟᱞᱚ ᱛᱚᱢᱨᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱪᱟᱠᱟᱭ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱱᱩ ᱥᱮᱱᱠᱷᱩᱱᱛᱩ ᱠᱚᱢᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱚᱢᱟ ᱡᱟᱱ ᱪᱩᱠᱟᱭ 장난도 누가 단단 밖에 상해구나 탑탑 탑치는 거다 탑촉도 잡았겠지 탑게 담바다 땅 하는 게 상나 그러잖아 오다 저게 개개진이 하는 거 보면 또 저런 게 치게 가게 짓고 그다
0: 인데인가
1: 하는 게 가게 짓고 나 땅 엄마 전화다 야친아 쳤다 되게 랑접나 뭐 쇼다는 나다는 게 상나 또 뭐 저기
0: 네디
1: 탑고는 게 다 두들던 거 뭐
0: 네디
1: 아 다른 게 인지나 쳤다 저야 다지 Tak kai under mara kai lop litera sendiri mara iona ta, si orang saya kata kai jantuk kandang pas cecong cecong la kat tab natsu punya mamu.
0: Nadi.
1: Tab tab tak kandang ni orang si katong jangan tidak nau ta tab dah tarung ta sag tarung la mentat tak terenam jekun tu cipta muda si ini rizu kamu.
0: Nadi.
1: Ni tomat mara si sana, si ta tab tunggu mungkin cipta kugunu nata si cipta ngah orang kenyah Tangga orang yang jenah pasang ni, ni tak sehi cutan dia orang hasilnya jalan kita lihat juga.
0: Jadi,
1: ni yang terus dia orang tak cuci cerita, tak sehi cutan sih kan di dua tu cipta kemukus.
0: Jadi,
1: ni yang kan nang tuan datang tu orang tu cina tu, ni ngamah jenjang sehi cuci siap kudu kita kudu lorong sambal nama kita ngaji ni tuan dan dah jumpa semua.
0: Jadi,
1: ni tuan jenah orang cuci yang cerita itu ni tuan kui cakap itu, teh cerita itu teh lemu itu tuh mungkin lemu itu mungkin lemu mana macam macam. Lemuai kerjanya tak kecuali tuan tu kerjanya tu, tapi zanya mana bersalah lupa tu kau orang ni kecuali yang langit, jadi.
0: Nari.
1: Kemari kerjanya tuan yang kerja gasi gasi orang yang langit.
0: Hmm.
1: Antara ni tak apa kerja tu, nanti saya ok saya ini, sejarah tuan ramu sih jiwu kecuali.
0: Nari.
1: Sih kecuali gasu kau kau.
0: Nari.
1: Jadi orang kita, ngaji ni tuan ni kerja ni luar negeri.
0: Hmm.
1: Ni antai jenama yang tu ngaji kai kerum tentang tekan jauh itu macam.
0: Hmm.
1: Hati mu kita tu. Jawan aku pun tak guna ni ni ya.
0: Adi.
1: Ni enten jina. Tapi orang ni ni jasa lu lino ni nangkut je. Cik asal tu guna ni enten ramu.
0: Adi.
1: Ni enten tu ni orang apa sih ni tersembunyi cerita muka cik tiri ramu.
0: Adi.
1: Tersembunyi cerita tiri ramu. Tiada tengah orang lakukan si komisi tu se. Kemudian ni lihat mana sungai sejuk tu ni ramu.
0: Adi.
1: Oh, tapi orang cik ni ni lihat tengah tu cik tiri tu foto nama dia. Orang khusus canggung ni tanya dia nata. Siapa ke hari kita tu nama ikut.
0: Adi.
1: Tapi ni na.
0: Gergin gan ni lenu de sigatu nang gergin ta tang uchi ni ta ni chmo de kati tang de nyamur chmo de kada kchote sigashu ni ri tina tang ta ta nga wa ta ni to ni ka ta chi ma ge pa chu lu nga ta mo de jin chu na wo de mo de ko rung go chu ni ta rang ga o ta ngi man ta ta ta rong chi na rang ga ga shu ra ni na rang ga sha wa ta man ta ta ni len ju ta mo ma shi na sei chu chu jin lo jung gan ta ba ta ji sa ye tu go gan de chu po ri ta lo se pu ta ro mo ri ri ri ri
1: Tumbuh charge juga nampang ini catat cungu nampang.
0: Tiada
1: tangan ini jenang aje, tapi tangan aje yang gergin dendi valle tani.
0: Adi.
1: Cina rupanya ciri ni. Ni jenang tasha itu alat sendang ini kecut ᱟᱥᱟᱭᱮᱫᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱟᱞᱚᱠ ᱟᱞᱚᱠ ᱞᱚᱜᱡᱚᱞᱟ

lagu alang arugur ga lozeg la la la rigu alay arugu chora yang agnya gigu alay